Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.

Mata, kita semua hadir dalam majelis yang mulia ini, sebuah momen yang sangat besar nilainya bagi kita semua, baik bagi para talabah terkhusus dan juga segenap para mudarisin dan juga pengurus. Selama kurang lebih satu semester nisfus sanah, kita semua melakukan sebuah upaya yang besar nilainya, sebuah usaha, sebuah amalan besar berupa talabul ilmi dalam berbagai funun, baik akidah, fikih dan selainnya. Tentu untuk mengetahui dan sejauh mana kadar kemampuan dan sejauh mana usaha kita, maka sesuatu yang sangat wajar dan bahkan dibutuhkan, maka diadakan semacam ujian yang semacam ini. Nah, ikhwana fillah barakallahu fikum, namun dalam kesempatan ini kami menyampaikan kepada segenap para talabah, para tulab, hafidhakumullahu jami'an, bahwa ini adalah bagian dari sebuah proses yang panjang, bukan sebuah akhir proses. Antum para talabah, nah, ini adalah sebuah masa proses. Antum sedang proses menjalankan sebuah kehidupan yang sebenarnya, jalan yang sebenarnya, talabul ilmi, jalannya para salafun as-salih. Tetapi saat ini bukanlah akhir dari sebuah proses. Nah, tetapi ini adalah dalam masa proses, sedang proses, bukan akhir sebuah proses. Bagi tulab, nam sebagian tulab kita meraih nilai yang secara akademik ataupun prestasi, baik akademik ataupun prestasi secara khuluqiyah, sebatas penilaian dari kami, nah, meraih tingkat yang membanggakan, tidak boleh kita puas. Limadha ayyat talabah? Karena ini bukan dari akhir proses tersebut. Tidak boleh kita merasa puas dan bangga, karena Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bil khawatim. Al-ibrah adalah bil khawatim, walaysa al-ibrah bil bidayah awil bidayat. Nah, tolak ukur adalah bukan di awal proses atau sedang proses, tapi tolak ukur adalah akhir dari prosesnya, penutup, akhir perjalanannya. Nah, sekarang Anda mendapatkan, sebagian antum mendapatkan nilai-nilai yang kita inginkan dan kita harapkan. Tetapi antum para talabah tidak boleh bangga, tidak boleh puas. Berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijaga nikmat ini, dengan syukur antum, dengan tawadu antum, dengan doa antum, dengan mahabbah dan ukhuwah antum, mendoakan segenap teman-teman antum juga bisa berlomba-lomba meraih yang terbaik. Dan bagi teman-teman yang mungkin mendapatkan nilai baik dari sisi akademiknya, sisi perilaku khuluqiyahnya belum menggembirakan, tidak boleh merasa kecil hati. Ini bukan akhir sebuah proses. Nah, ini awal proses. Al-amal laysat bil al-innamal amal bil khawatim.

0: menyembuhkan nam al-bidayat. Ini adalah awal atau sedang proses perjalanan Anda yang cukup panjang. Cukup panjang. Bagi teman-teman yang kebetulan belum meraih sesuatu yang membanggakan, yang menggembirakan, terlebih untuk kedua orang tua kita, yang mereka ada orang yang patut dan pantas mendapatkan buah, memetik buah dari apa yang antum usahakan selama ini. Mungkin mereka mendengar dan akan membaca dan akan melihat hasil prestasi ini. Belum membanggakan mereka. Nah, antum tidak boleh kecil hati. Nah, kuatkan niat. Kuatkan keikhlasan. Kuatkan kejujuran antum. Nah, bangkit. Wal'aib laisal aib antasqut innamal aib tabqa haitsu tasqut. Aib itu bukanlah di saat Anda sedang jatuh, tetapi aib itu adalah ketika Anda jatuh tidak mau bangkit, terus dalam kubangan. Berapa banyak generasi salafun as-salih, para pendahulu kita, menjadi a'immah, menjadi ulama, ahlu ibadah, wali zuhud dulunya, adalah orang-orang yang jatuh dalam lumpur, dalam kubangan yang buruk, yang jelek, yang kotor. Tetapi ketika mereka mendengar sebuah ayat, alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum, sebagian mereka mengatakan bala ya rab qad an. Ketika mereka mendengar sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menjadikan hatinya khusyuk, tunduk, takut lidzikrillah, karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nas bagi teman-teman kita, nasihat bagi adik-adik para thalabah yang belum meraih sesuatu yang membanggakan untuk kedua orang tua kalian. Nam, masih ada harapan dan waktu. Tidak boleh kecil hati, bangkit antum. Nam, bangkit. Qum wastaiqidu min niyamikum. Bangkit antum. Wala ta'jis, kata Nabi. Jangan merasa lemah. Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Qala nabiyyuna wala ta'jis. Jangan merasa lemah. Mari bangkit. Berjuang. Memang hadad dar adalah tempat perjuangan. Nah, bartulab, sebagian tulab mendapatkan SB, sebagian tulab diskorsing, sebagian tulab bangkit. Berbenah. Ambil pelajaran. Nah, ini bukan akhir sebuah perjalanan. Nah, ini adalah proses dalam perjalanan. Nah. Demikian yang mungkin kalimat yang singkat ini saya sampaikan dalam acara mukadimah ini. Kami berharap segenap para thullab dan kita semua benahi niat. benahi keikhlasan, benahi kejujuran. Nah, Anda akan dibantu dalam kesabaran, dalam meraih keberhasilan, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pembuka acara ini. Dengarkan nanti nasihat-nasihat dari asatidzah, baik dalam podium ini ataupun di saat nanti pembagian rapot, nah, ataupun dari para pengurus ataupun dari pengajar-pengajar yang lainnya. Nah, dengarkan mereka, simak kalimat-kalimat mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ilahuna wa sallallahu nabiyyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.
1: Nah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran wa syukran jazilan atas petuah dan bimbingan beliau kepada kita semua. Kemudian insyaallah taala kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi perihal evaluasi akademik. Menilik satu semester ke belakang dan juga menjadi motivasi untuk satu semester ke depan, yang insyaallah taala akan disampaikan oleh ustazuna Ustaz Abu Amr Ahmad Alfian hafizallahu taala. Dimohon kepada seluruh tulab untuk menyimak dengan baik dan cermat. Kepada Ustaz Alfian kami persilahkan. Tafadhol.

لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Di pagi hari yang berbahagia ini, Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah, dalam acara pembagian raport untuk tulab takhasus di semester ganjil tahun ajaran 1447-1448 Hijriah, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi dan keterangan terkait dengan akademik di lembaga takhasus Ma'had Minhajul Azhar Jember. Sebelum itu, talabul ilmi yang kita berharap semoga program-program yang kita laksanakan di tahassus ini merupakan dari bagian dari talabul ilmi syar'i itu. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang Allah pilih sebagai para talabatul ilm yang berusaha, ya, berusaha dengan bersungguh-sungguh dan berebut meraih warisan para anbiya, para nabi. Talabul ilmi merupakan bagian yang tak bisa terpisahkan dari kehidupan kita, kehidupan muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam fi kitabihil aziz, "Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafatan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dan tidak sepatutnya kaum mukminin itu berangkat semuanya ke medan tempur. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ. Hendaknya ada dari setiap kelompok dari mereka طَائِفَةٌ, satu bagian, satu kelompok, لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ, ada dari mereka yang bertafaqquh dalam agama ini, mendalami agama. Yang ini menunjukkan bahwa talabul ilmi merupakan jihad, sama dengan jihad di medan perang. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan harus ada satu taifah yang dia bertafaqquh fid din. Sehingga jihad agama ini didukung oleh dua jihad besar, yaitu jihad bil qalami wal lisan dan jihad bisayfi was sinan. Ya, jihad yang pertama itu dilakukan oleh dengan jihad al qalam wal lisan, dan yang kedua bisayfi was sinan, pedang dan tombak. Yang pertama dinyatakan oleh ulama sebagai asraf al jihadain. Ya. Jihad yang lebih khusus, lebih mulia, dan itu hanya bisa dilakukan oleh khasatun nas, orang-orang pilihan. Masyarul ikhwa rahimani wa rahmukumullah, talabul ilmi harus merupakan bagian dari hidup kita. Ya, memang talabul ilmi mau tidak mau sejak masa kecil. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi, kata para ulama. Sehingga tidak mengenal seorang talibul ilmi itu kata berhenti.
tak mengenal seorang talibul ilmu itu kata bosan. Nah, dia terus belajar. Bagaimana para ulama kita dahulu, bagaimana para muhaddisin sejak usia dini mereka, dimulai dari hifdzul Quran di usia kanak-kanak, yang mereka kalau zaman sekarang diistilahkan dengan madrasah.

Yang disebutkan bahwa seorang alim bisa memiliki 1000 syuyukh, bahkan lebih. Bagaimana seorang talibul ilm bisa berguru ke 1000 orang, bukan memiliki 1000 murid, tapi memiliki 1000 guru, bahkan lebih. Seorang talibul ilm bagaimana dia bisa betah, ulet belajar dari satu syekh, satu orang guru 20 tahun. Kalau seandainya satu strata itu 4 tahun, berarti dia S1, S2, S3, S4, S5 dari seorang guru, belum yang lainnya. Maka yal ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ini harus nasba ainaya. Talabul ilmi harus ada di depan mata kita, tidak boleh pisah, tidak boleh berhenti. Nah, dan ini menjadi kenikmatan yang tertinggi dan terbesar. Jangan ada yang kemudian merasa bahwa dirinya bosan, bahwa kehidupannya monoton saja, itu-itu saja. Karena dia bukan seorang yang, ternyata bukan seorang yang cakap, bukan seorang yang pandai di dalam mensyukuri nikmat talabul ilmi. Dia tidak merasa bahwa dirinya sedang berada di nikmat yang terbesar, tapi dia melihat pihak lain itu yang ada nikmatnya, padahal dia berada di nikmat yang sangat besar. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah, sehingga kita berharap ya, di antum yang merupakan jenjang tertinggi di ma'had ini, nah, antum bukan hanya sekedar seorang talibul ilmi yang pandai berorasi, atau hanya sekedar pandai menulis karya-karya prosa, tapi kita berharap juga antum bisa menuangkan kemampuan itu dalam bentuk buhuts ilmiah, karya-karya ilmiah. Ya, sebagaimana para ulama kita menuangkan karya-karya ilmiah. Mujalladat kaif seorang alim, dalam satu orang alim sekian karya. Apabila kita pikir, kapan dia menulis? Kapan dia mengajar? Sejak kapan beliau belajar? Kita saja di masa sekarang sekian alat-alat pendukung, komputer, laptop, tapi mana natijah ilmiah? Sementara beliau hanya sekedar dengan kalam dan kertas, yang kertasnya pun tidak seperti zaman sekarang. Tapi bagaimana karya tulis itu sangat banyak. Dari seorang alim saja, satu judulnya saja bisa mujalladat ketika dicetak di zaman sekarang, berjilid-jilid sampai mencapai 30 jilid. Itu dicetak zaman sekarang. Ketika zaman awal penulisan itu, berapa banyak dia harus, karena satu lembar kertasnya bisa sekian kali lipat kertas kita. Bagaimana beliau menyimpannya, bagaimana beliau membawanya. Bahkan seorang alim sanggup menulis karya ilmiah di ketika beliau sedang safar, tidak kalah bahkan melebihi bobot seorang yang duduk menulis di tempat kerjanya. Seorang alim dalam masa safarnya. Nah, safar menghasilkan ilmu besar. Nah, bukan hanya mendapatkan keuntungan dinar wa dirham. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Dan alhamdulillah kita di semester ganjil ini telah berupaya ya, melakukan, menyampaikan, kami para mudarrisin, para asatidzah berupaya sekuat tenaga kami, sebesar kemampuan maksimal yang kami miliki, untuk menyampaikan dan mengantarkan antum dalam program KBM yang sehari-hari kita tempuh, yang kemudian kita lakukan dalam bentuk menguji, mengevaluasi secara harian, lalu di akhir kita pun buat ujian akhir semester. Yang kemarin di tempat yang sama kita di awal pembukaan UAS kita sampaikan faedah dari seorang alim kabir, bahwa ujian itu pada hakikatnya adalah bagaimana, bukan hanya sekedar antum mengukir angka-angka nilai, di mana saya bisa 7, bisa 8, bisa 9, bahkan bisa mumtaz. Bukan sekedar itu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana anda seorang

0: rasikh fil ilm. Anda menjadi seorang habim, memang mencerna dengan matang ilmu itu, sehingga nilai yang Anda ukir di atas kertas itu benar-benar berangkat dari hasil belajar Anda. Bahwa fulan bernilai, memiliki nilai 8, memang dia seorang yang mujtahid, seorang yang berusaha, seorang yang menghafal, seorang yang belajar dengan sungguh-sungguh. Wal ilm hifdz ya ikhwan. Wa kana ahfaduna a'lamana, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang paling menghafal di antara kami adalah seorang yang paling a'lam, menjadi seorang yang paling berilmu. Wa kaifala, mereka memang para sahabat, para salafunas saleh terdepan dalam hifdz. Yang Nabi alaihi salatu wasallam ketika menyampaikan daurah suatu hari sejak ba'dal fajr hingga duha lanjut sampai zuhur, ba'dal zuhur lanjut lagi sampai asar lanjut lagi, itu semua dalam sehari beliau, dan itu dihafal oleh para sahabat sehingga muncul ucapan wa kana ahfaduna a'lamana. Wal ilmu hifdz ya. Nah, karena itu di masa-masa antum, masa keemasan, masa usia-usia remaja, manfaatkan yang sebaik-baiknya. Yang Nabi alaihi salatu wasallam memiliki perhatian besar kepada usia-usia muda. Bagaimana beliau menggembleng sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sepupu beliau sendiri di usia mudanya, mendoakan beliau dan berhasil. Memang demikian. Beliau tumbuh menjadi seorang alim kabir, turjumanul Quran, hibrul ummah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Sehingga kita berharap ini semua angka-angka ini bukan hanya sekedar imitasi, tapi memang merupakan angka yang hakiki, mencerminkan antum. Dan ini sebagai bahan evaluasi bagi kita. Yang baik, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga terus semakin baik. Yang gagal, jangan putus asa. Nah, dan jauhkan hal-hal yang negatif dari diri seorang talibul ilm. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian termasuk bagian dari informasi yang perlu Anda sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur di semester kali ini, semester ganjil 1447-1448, ya, alhamdulillah aplikasi Al-Minhaj yang sudah kita bangun sejak 5 tahun yang lalu, ya, yang itu bermula dari kita mengumpulkan data-data para tulab dan memberikan nomor induk kepada para tulab. Alhamdulillah dari tahun ke tahun berhasil memberikan produk-produk, termasuk KST yang selalu antum pegang, ya, yang scan sana, scan sini, nanti scan lagi, itu bukan sekedar scan saja, namun di balik itu ada sebuah data, di balik itu ada sebuah data yang kita kelola, sehingga antara lain kita bisa mengelola berupa sertifikat kelulusan yang kemudian kita beri nama ijazah, ya. Dan alhamdulillah di semester ini pun pengelolaan rapot alhamdulillah mulai dari MTA, MTP, ya, demikian pula tahfidz, takmili dan tahassus, semuanya dikelola melalui aplikasi Al-Minhaj ini. Sehingga ini sangat menghemat waktu. Anda perhatikan, ya, di antara manfaatnya adalah penggunaannya adalah menghemat waktu dan tenaga. Dan kita baru saja selesai dari UAS sepekan yang lalu. Alhamdulillah kita sepekan kemudian bisa melaksanakan ujian rapotan ini. Karena nilai bisa diproses melalui aplikasi Al-Minhaj itu. Sehingga berhasil, salah satunya memangkas waktu dan pekerjaan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, bagian poin terakhir yang saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini adalah bahwa kita sebagai bagian dari pengelolaan nilai-nilai yang ada, Nah, kita kelola nilai-nilai itu secara kemampuan akademik yang kita tuangkan berupa ranking-ranking. Ya. Dan kita juga memiliki produk berupa IPP, yang mana produk ini kita luncurkan pertama kali di semester genap tahun ajaran yang lalu. Yaitu apa IPP? Indeks prestasi dan perilaku, yang kita memadukan antara prestasi antum secara akademik, yaitu rankingnya tadi, dengan perilaku. Perilaku ini berupa apa? Kepribadian, yang kalau di rapot itu kolomnya berupa A, B, C, kepribadian, kerapian, kerajinan. Kemudian juga berupa apa? Kehadiran antum, yang termasuk dalam muatan perilaku itu bagaimana antum dalam keseharian, dalam ta'zim qadrus shalah, itu juga masuk dalam muatan kepribadian. Nah, bagaimana tidak, sementara salat merupakan a'zam arkanil Islam ba'da asyhadatain. Itu masuk juga. Nah, itu semua kita olah, kita formalisikan dalam berupa apa? IPP. Sehingga ada yang meraih ranking, kita hargai, kita apresiasi. Ada pula yang juga memiliki indeks prestasi dan perilaku yang terbaik juga. Sekilas sebagai informasi, saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa dari semua kelas, capaian angka rata-rata tertinggi, ya, rata-rata akademik, rata-rata ranking, ya, tertinggi itu diraih oleh kelas 2 muallimin dengan rangka apa? Rata-rata 85,4. Kemudian kedua itu oleh kelas 3 muallimin dengan rata-rata 84,4. Urutan ketiga kelas 4 muallimin dengan rata-rata 84,3. Urutan keempat 1A dengan rata-rata 82,5. Urutan kelima kelas 2 maharot dengan rata-rata 78,8. Urutan ke-6 kelas 3 maharot dengan rata-rata 78,1. Urutan ke-7 adalah kelas 1B dengan rata-rata 70,3. Yang ini semua angka-angka bersaing, angka-angka yang bersaing dengan keterpautan yang tidak terlalu jauh. Kemudian berdasarkan IPP, indeks prestasi dan perilaku, IPP tertinggi diraih oleh kelas 1A dengan indeks, dengan IPP 83,7. Kedua diraih oleh kelas 2 muallimin dengan IPP 82,5. Urutan ketiga diraih oleh kelas 4 muallimin dengan IPP 82,3. Urutan keempat oleh kelas 3 muallimin dengan IPP 80,9. Urutan kelima kelas 3 maharot 78,7. Urutan keenam kelas 2 maharot 78,3. Urutan ketujuh kelas 1B 68,9. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, akhir kata, bahwa amal-amal kita ya ikhwan dimulai dari kama qala alaihi salatu wassalam, innamal a'mal binniyat. Amal-amal itu dimulai hanyalah dengan niatnya. Ini fil bidayah. Wa fil nihaya innamal a'mal bil khawatim. Dan ini sebagaimana disampaikan tadi oleh mudir kita Ustazuna Ustaz Arif. Dan acara seperti ini bukanlah acara beradu kata, ya, berindah-indah kata atau berbagus-bagus orasi. Ya, oh Ustaz ini nasihatnya menyentuh, ini semua menyentuh. Kalau Ustaz yang itu kurang, tidak. Acara seperti ini adalah bagaimana kita mengambil ibroh dan pelajaran, ya, untuk kita juga berbenah di hari-hari yang berikutnya. Wailah, ini semua hanyalah perhitungan di sisi manusia, perhitungan yang tertinggi, dan kita tidak akan bisa mengelak adalah perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sari'ul hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abu Amr Ahmad Al-Fian hafizallahu taala jazakumullahu khairan katsira wa syukran jazila. Kemudian terkait erat pula dengan evaluasi, di mana sebelumnya kita mendengar evaluasi perihal akademik, maka alangkah baiknya kita mendengar evaluasi terkait sulukiyah, adab dan juga muamalah kita, baik berkaitan dengan manusia maupun dengan Sang Khalik. Maka untuk kali ini kita akan mendengarkan nasihat dan juga penyampaian dari Al-Ustaz Abu Habib Ibrahim hafizallahu taala. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأيها الطلبة wa ikhwatil kiram jami'an rahimani wa rahimakumullah, sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh dua ustaz kita, Ustaz Arif dan juga Ustaz Alfian hafizahumullah. Tentu ayuhat tulab, kita semuanya menyadari sebagaimana tadi yang disinggung oleh Al-Ustaz Alfian, kita tentu tidak akan mungkin meninggalkan ilmu. Hendaknya kita sadar bahwa ilmu wa talabil ilm, menuntut ilmu adalah bagian dari kehidupan kita. Tidak mungkin kita akan berpisah dari ilmu. Ilmu adalah lingkungan kita, habitat kita, tempat kita merasa nyaman, merasa bahagia dan memiliki masa depan yang cerah, tujuan hidup yang terarah. Barakallahu fikum. Sehingga seorang talib ilm, dia akan bangga dengan statusnya sebagai talib ilm. Dia akan senang, dia akan menjalani hari-hari di masa belajarnya dengan penuh sukacita, dengan harapan besar, dengan tujuan yang besar, yaitu al-jannah. Maka tentu kita semuanya termasuk saya sebagai pembicara yang menyampaikan beberapa kalimat kepada antum, kita sebagai talabatul ilm, kita ingin menjadi talibun najih, ingin menjadi seorang talib yang sukses, yang berhasil. Tentu an-najah tidak hanya dari sisi al-hasil al-ilmiyah, akademik yang kita capai, yang antum capai, tapi juga dari sisi-sisi yang lain, dari sisi as-sulukiyah wal adabiyah wal ilaqah ma Allah tabaraka wa taala, hubungan kita dengan Allah, ini juga harus kita kuatkan dan kita berusaha menjadi seorang yang najih. Karena memang kita semuanya dalam proses talabul ilm dari hari ke hari dan terus akan berlanjut. Tak ada kata berhenti dari talabul ilm. Kita ingin menjadi yang terbaik tentunya. Yang terbaik di hadapan Allah tabaraka wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Menjadi yang paling bertakwa di hadapan Allah, yang dinilai oleh Allah dengan nilai at-taqwa al-muttaqin, itu yang kita inginkan. Dan juga dengan talabul ilmi ini, kita berharap menjadi yang terbaik di hadapan manusia, yaitu anfa'un nas khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi manusia. Kita ingin memberikan manfaat kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita salafiyin. Kita ingin memberikan manfaat kepada mereka berupa ilmu, berupa sunnah wa tauhid, agar kita dan mereka semuanya selamat dari adabullah jalla fi'ula. Maka ma'had ini, hadal ma'had ini adalah tempat untuk kita belajar, kesempatan untuk kita belajar semuanya. Belajar ilmu syar'i, ilmu kitab was sunnah dengan berbagai cabang-cabang ilmunya, walillahil hamd, itu semuanya antum dapati di sini. Ya. Dengan apa yang kita miliki, keterbatasan yang ada, walhamdulillah ilmu itu tersampaikan. Demikian pula kita belajar dari sisi yang lainnya. Ma'had ini sebagai tempat untuk kita melatih diri kita, menempa diri kita menjadi seorang yang dzu adab wa dzu akhlaq, seorang yang menjadi hamba yang sejati, menghambakan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Maka sisi ini jangan sampai terlupakan. Ya. Mungkin dalam proses belajar antum dituntut untuk meraih nilai-nilai akademik, suatu yang wajar kalau antum bersungguh-sungguh, suatu yang baik dan diapresiasi ketika antum semangat murajaah dan terus berupaya meraih nilai-nilai yang terbaik. Namun nilai kita di hadapan Allah ini juga harus kita upayakan. Talib ilmu jangan sampai dia rendah di hadapan Allah. Di hadapan Allah dari sisi ibadahnya, dari sisi kedekatannya dengan Allah, wa dzikir pada Allah, mengingat Allah jalla fi'ula, jangan sampai. Maka ayol ikhwah, adab wal akhlak, perilaku, karakter, kebiasaan ini harus kita benahi dan kita perjuangkan, harus menjadi fokus perhatian seorang talib ilm. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah sempat menyatakan, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahih, wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa wabarihi. Adab seseorang itu merupakan tanda kebahagiaan dan keberhasilannya. Dan sebaliknya, qillatul adab, minimnya adab, kurangnya adab pada seorang talib ilm lebih khusus lagi, itu merupakan tanda kecelakaan dan kegagalannya. Maka kita selaku talib ilm, jangan sampai kita gagal dari sisi ini. Jangan sampai kita gagal dari sisi al-adab, perilaku kita, akhlak kita. Justru ilmu yang kita pelajari hendaknya menjadi hiasan zinah pada akhlak kita, perangai kita, menjadikan kita lebih takut kepada Allah, lebih tunduk kepada Allah, lebih bersegera menyambut panggilan Allah ketika adzan dikumandangkan, kita bersegera untuk menghadap Allah jalla fi'ula. Maka sekali lagi, ini adalah tempat kita belajar. Tentu kekurangan itu ada. Kita semuanya penuh dengan kekurangan dari sisi ini. Tapi kita berlatih dan berjuang, berupaya, saling mengingatkan, saling menasihati. Apa yang terjadi yang dilakukan oleh ma'had dalam ini para pengurus dan asatidzah, memberikan surat peringatan, surat ya atau skors dan sampai tingkat yang selanjutnya, itu semuanya dalam rangka untuk memberikan nasihat, untuk saling mengingatkan, berharap dengan itu menjadi baik. Maka sangat penting untuk anak ingatkan kepada kita semuanya, untuk kita hendaknya benar-benar menjadi talib yang sukses dari sisi ini pula. Kita hendaknya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang perlu untuk kita perhatikan dan kita upayakan secara optimal, kita perjuangkan, yaitu as-sidqu wal amanah. Sidq wal amanah, dua akhlak yang mulia, kejujuran dan amanah. Ini sangat membantu seorang talib untuk dia bisa terus muasalah fi talabil ilm dan najah fi talabih, sukses berhasil dalam talabil ilm. As-sidq ayuhal ikhwah ayuhal tulab, kejujuran, jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, jujur dalam ucapannya, jujur dalam tindakannya, perbuatannya. Dan dua akhlak ini merupakan akhlak rijal, asy-syaja'ah, asy-syuja'an, akhlak orang-orang yang berani, para rijal, bukan orang-orang pengecut. Jujur, bukan dusta, bukan bermain-main, bukan sembunyi-sembunyi, tapi dia berani, jujur, menyampaikan apa adanya. Dan amanah, amanah, amanah. Antum di ma'had ini adalah amanah, belajar ilmu, amanah. Amanah dari orang tua antum, amanah dari para asatidzah, amanah dari para pengurus, amanah antum semuanya ayuhat tullab. Yang tentunya kita berharap antum sebagai rekan-rekan kita yang membantu dan meringankan tugas at-tarbiyah wa da'wah, diberikan sebagian tugas yang itu juga amanah. Fi a'naqikum, di pundak-pundak kalian, di leher kalian. Maka tunaikan amanah itu dengan baik. Apa saja antum diberikan amanah, ketika antum dikasih tugas, diizinkan ini dan itu, jaga amanah itu. Itulah akhlak yang mulia, akhlak seorang laki-laki pemberani, al-qawi, yang kuat, merupakan alamatul iman qawi, al-amanah. Maka kedepannya kita berharap tentunya ikhwah, teman-teman, para tulab semuanya, hendaknya lebih baik kita terus melakukan muhasabah. Antum juga muhasabah apa yang sudah anda perbuat di masa yang lalu, ya, beberapa kesalahan, ketergelinciran, hendaknya diperbaiki kedepannya lebih baik. Hal-hal yang itu tidak pantas dilakukan hendaknya ditinggalkan. Karena memang sekali lagi pendidikan ini suatu hal yang berat dan panjang jalannya, sehingga kita membutuhkan pertolongan Allah Jalla fi'ula dan juga membutuhkan at-ta'awun. Ta'awun minal jami', termasuk daripada talab ta'awun. Berbagai aturan-aturan yang ditetapkan itu amanah, ya, amanah yang semestinya ditunaikan dengan baik. Sehingga ketika kita semuanya bersungguh-sungguh menjalankan amanah, maka akan ringan. Tidak perlu lagi harus dicek, harus dibikin pos, harus ini. Ketika antum menjalani dengan penuh amanah dan kejujuran, bertanggung jawab, merasa diawasi oleh Allah Jalla fi'ula, wabi'idnillah, itu akan mudah bagi kita semuanya. Dan kita pun akan menjalankan proses talabul ilmi dengan baik dan meraih hasil yang maksimal. Demikian sedikit yang ana tambahkan dalam kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin.
1: Jazakumullah khairan kathira wa syukran jazila kami ucapkan kepada Al-Ustaz Ibrahim Hafizahullah Ta'ala. Adapun berikutnya insyaAllah Ta'ala kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian dari Ustaz Abu Abdullah Majdi Hafizahullah Ta'ala perihal agenda setelah semesteran ini dan juga perihal kegiatan giat-giat kita baik dari kelas 1 hingga kelas 4 setelah penerimaan rapot ini. Mohon disimak bersama dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bimbingan di acara liburan kali ini. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashabal fadilah, asatidatina wa mudarrisina wa muallimina وأيضا الطلاب والطلبة في مرحلة التخصص في معهد منهاج الأثر حفظكم الله تعالى ورعاكم جميعا فأحييكم بتحية الإسلام التحية الأعلى والحسنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنه لمن دواعي السرور وبواعث الفرح أن نجتمع في هذا اليوم المبارك وفي هذه المناسبة السعيدة. أقوم في هذا المقام أمام الوجوه المنيرة أصحاب مرحلة التخصص في معهد منهاج الأثر نجتمع جميعا في مناسبة خلاصة وهي عبارة لتوزيع كشف الدرجات عبارة لنتائج الفصل الدراسي الأول لهذه السنة الدراسية هذه السنة. فإن هذه المناسبة مناسبة الخلاصة هي أيضا مناسبة لوقوف ما مضت من بذل جهد واجتهاد وأيضا النظر إلى ما استقبل من أعمال وأنشطة في أيام الإجازة وبعدها من الأيام حتى أن نلقاها سبحانه وتعالى. فهذه المناسبة مناسبة خلاصة ليست مجرد توزيع نتائج الفصل الدراسي الأول فحسب، إنما هي الوقوف ووقفة على ما مضى من جهدنا في جوانب العلم والسلوك والعبادة وهي أيضا النظر إلى ما استقبل من أعمال وتعاون والأنشطة والحرص والمحبة وتطبيق العمل والعلم لما تعلمنا من دروسنا في الفصول الماضية. أبنائي الطلاب حفظكم الله تعالى ورعاكم، فإن النتيجة laysat hiya arqam maktuba fil waraqah wa laysat ahrufun al alif awil ba awil jim awil dal awil kaf al mawjuda fil waraqah aw fi kashfid darajat innaman natijatu ma tahaqqaqa fil amal wa ma tahaqqaqa fit ta'awun wal mahabbah wal ukhuwah wa ma tahaqqaqa min al khashyah al mustaqirrah fi qulubina fa inna hadhihi hiya an natijatul haqiqiyyah qala Allah subhanahu wa ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al ulama fal ikhtibar la yantahi wa lan yantahi ala ahad illa ba'da an yamuta wa an yalqa Allah subhanahu wa ta'ala al ikhtibar laysa al ikhtibar alladhi marra bina fi al ayyam al mutaqaddimah innama al ikhtibar al haqiqi huwa ma sanastaqbiluhu fil ayyam al qadimah fil ayyam al mustaqbalah al ikhtibar alladhi marra ma'ana al ikhtibar alladhi ma'ana al asatidha wal mudarrisun wal muraqibun amal ikhtibar alladhi sayamurru ma'ana fi al ayyam al qadimah fi ayyam al ijazah wa illa fala ijazah li ahadin illa fil jannah al ikhtibar alladhi samurru sayamurru bina fi al ayyam al qadimah al ikhtibar alladhi laysa ma'ana al asatidah wa laysa ma'ana al mudarrisun wal muraqibun binisbah li ashab as-safil awal ladaikum insyaallah ta'ala barnamij khalisah wa binisbah ila ashab as-saf al-thani al-muallimin wal-maharat ladaikum insyaallah ta'ala barnamij PKL Tarbiyah aydan al-barnamij alladhi sayaf'alu bihi ashab as-saf al-thalith PKL SPN wa aydan fil marhala al-rabi'ah as-saf al-rabi' kitabat risalah al-buhuth al-ilmiyah فهذه كلها اختبارات الواقعة في أيام الإجازة التي الأساتذة والمراقبون والمدرسون يمكن ألا يجلس معكم وبعضكم مرسلون إلى المعاهد والمدارس في المدن شتى وبعضكم سيرسلون إلى مدينة بعيدة عنا في تيريس بروبولينغو الأساتذة والمدرسون ليسوا معكم وأنتم قائمون بأنفسكم أنتم مع أصدقائكم قائمون بأنفسكم فهذه هي الاختبارات الحقيقية فالنجاح كما أوصانا أساتذتنا في الوصية الأولى الأستاذ عارف حفظ الله الوصيه الثانيه الاستاذ الفيان والوصيه الثالثه الاستاذ ابو حبيب ابراهيم حفظهم الله تعالى. فهذه هي الاختبارات الحقيقيه التي سننظر من نجح، من ناجحون من الراسبون من الراسبين، هي الاختبار الحقيقية التي نتيجتها بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. برامج خالصة للصف الأول، PKL تربيه للصف الثاني، PKL SPN للصف الثالث، وتحرير كتابة البحوث العلمي للصف الرابع، التي كلها ستفعل في الأيام في أيام الإجازة، هي الاختبارات الحقيقية التي نرجو النجاة من الجميع. ففي الأخير نسأل الله تعالى أن يبارك فينا وفي علمنا وفي تربيتنا وفي معهدنا، وأن يجعل ما تعلمنا علما نافعا كما نسأله سبحانه وتعالى، أن يجعل أبناء الطلاب أولادا صالحين جيلا صالحين هداة مصلحين ودعاة متحبين بينهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما أجبكم جزاكم الله خيرا كثيرا وشكرا جزيلا kepada الأستاذ Abu Abdullah Majdi hafizahullah taala atas penyampaian beliau dan motivasi beliau untuk kita semua dalam menjalani giat liburan di semester ini. Kemudian sesi berikutnya kita akan bersama-sama menyaksikan beberapa pernyataan dari sebagian teman-teman antum yang akan ditampilkan di layar, beberapa pernyataan dan juga pesan-kesan dari mereka yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Kepada tim tafadhol untuk bisa menampilkan, mohon untuk disimak bersama.

0: يحصل بالعلم وبالغوا في طلب العلم وشمروا عن ساعد الجد في طلب العلم.
1: Setiap langkah di lembaga tahfidz adalah kisah tentang keikhlasan, perjuangan, dan baik-baik kita yang dirajut bersama. Mari kita dengarkan curahan hati dan jejak kenangan dari para santri. Berawal dari langkah awal yang penuh tanya, rasa canggung, dan adaptasi di lingkungan baru, inilah warna-warni kesan dan pesan dari para santri kelas 1A.
2: Di semester ganjil ini, di awal-awal perpindahan kami dari lembaga tahmili ke lembaga tahfidz, kegiatan KBM terasa berat karena padatnya pelajaran dan juga kitab-kitab yang dipelajari jauh berbeda dengan jenjang sebelumnya. Namun dengan pertolongan dari Allah melalui kesungguhan dan kesabaran, Allah bukakan pintu-pintu pemahaman untuk kami. Dan ketika kami mulai paham pelajaran dan juga mulai terbiasa dengan padatnya pelajaran, justru kegiatan KBM ini terasa seru dan indah bagi kami. Untuk pesan kami untuk seluruh teman-teman, luruskan niat, tetap semangat belajar, jangan patah semangat,

0: kesulitan. Namun ketahuilah, cukup dengan engkau mengatakan sulit bukan berarti engkau tidak bisa. Dan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Sebagaimana kata pepatah Arab, kun rajulan lijluhu fi sura wa himmatuhu fi suraya.
1: Masih di lembar awal perjalanan yang polos namun penuh semangat. Dari sudut pandang yang sedikit berbeda, mari kita simak kesan dan pesan dari kelas 1B.
2: Kesan apa di semester ganjil ini, Masya Allah, seru banget. Selain kita duduk di kelas menimba ilmu agama, kita juga diajak memulai mengenal hal baru dari sisi keterampilan. Contohnya seperti pertukangan, komputer, bercocok tanam, dan masih banyak hal lagi keseruan yang Anda dapatkan di semester. Pesan nih buat teman-teman yang minder, gak mide, atau takut, jangan ragu buat mencoba hal baru. Karena bisa jadi ilmu keterampilan itu bakal bermanfaat buat masa depan kalian.
1: Setahun berlalu, fondasi ilmu dan kedisiplinan mulai menancap kuat. Kini saatnya kita mendengarkan penuturan dari santri kelas 2 Mualimin.
3: Telah berlalu semester ganjil di kelas 2 ini. Dan tentu semester ini berbeda dengan semester-semester yang sebelumnya. Pelajaran semakin dalam, semakin meluas. Kita mulai dikenalkan dengan ilmu-ilmu alam yang baru, seperti usul fikih, usul tafsir, ya, dan kadang kita merasa pusing, kadang capek dan terasa ingin menyerah. Tapi yakinlah, karena Allah telah berfirman, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Pesan kami, menuntut ilmu itu adalah penat dan itu hal yang wajar. Tapi yakinlah dan tanyakanlah kepada dirimu, untuk apa dan kenapa kita menuntut ilmu.
1: Tak hanya mendalami kitab dan keilmuan, bakat serta potensi diri pun terus diasah dengan tekun. Sambutlah ungkapan hati dari kawan-kawan kelas 2 Maharam.
4: Pesannya, di program Maharam ini kami bukan sekadar belajar ilmu agama saja. Justru kami di sini dididik dan diajarkan bagaimana menjadi seorang pengajar dan skill-skill yang khusus yang tak kalah pentingnya. Hal yang paling berkesan di program ini, ketika kami melakukan praktek langsung kegiatan mengajar dan skill-skill tersebut. Alhamdulillah, dengan ini semakin menambah keterampilan dan pengalaman kami. Dari yang tidak bisa apa-apa, insya Allah lebih siap di medan apa saja. Pesannya, ilmu saja tidak cukup, skill saja belum tentu mencakup. Gabungkan keduanya, karena tangan yang terlatih dan ilmu yang bermanfaat itu adalah kombinasi yang sangat luar biasa.
1: Semakin tinggi jenjang, semakin dalam pemahaman akan tanggung jawab dan nilai kebersamaan. Berikut adalah pesan dan kesan dari kelas 3 Mualimin.
3: Tingkat 3 ini ritmenya makin kencang. Tugas dan tanggung jawab. Tingkat 3 ini ritmenya makin kencang. Tugas dan tanggung jawab pun semakin bertambah. Termasuk beberapa tugas di bisnisnya, tapi dengan bimbingan telaten dari para asatidah, kita tetap bisa bertahan serta memahami pelajaran dan terus melangkah sejauh ini. Pesan anak, istiqomah dan konsisten itu memang berat. Butuh perjuangan dan usaha yang keras. Tetap semangat dan berusaha dan terus berjuang. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jis.
1: Mengukir karya dan mempertajam keterampilan di tengah padatnya aktivitas sangat sulit. Kita simak cerita dan kesan dari kelas 3 Maharam.
0: Di antara kesan yang kita lalui,
2: pertengahan semester ganjil ini membuat kita semakin tahu bahwa dakwah ini butuh dengan yang namanya penunjang dari ilmu dunia, terlebih ketika kita berada di era digital ini. Semoga skill yang kita dapat bisa bermanfaat kepada diri-diri kita, terlebih kepada dakwah ini. Sebagai pesan, jangan cuma jadi santri yang banyak menerima materi namun kosong dari praktek, tapi jadilah santri yang kreatif dan mandiri dalam mempraktekkan ilmu-ilmu tersebut.
1: Hingga bermuara pada gerbang ujung, tuntutan untuk menjadi teladan, sekaligus benteng perjuangan bagi para juniornya. Inilah ungkapan mendalam dari kelas 4 Mualimin.
5: Setelah sedikit banyak terjun di dalam simulasi mengajar yang ada dalam semester ini, di situ Ana baru ngerasain kalau ternyata kontinu dalam murojaah, kemudian mempelajari lebih dalam dan lebih lanjut tentang pelajaran yang sudah Ana lalui itu ternyata bukan sesuatu yang mudah. Dikarenakan ternyata sekedar matang dan baik dalam memahami teori tidak menjadi jaminan kita juga bisa tampil baik ketika terjun di lapangan nanti. Dikarenakan teori dan terjun di lapangan adalah sesuatu yang berbeda. Pesan Ana kepada diri Ana pribadi dan teman-teman dan seluruh person yang akan terjun menjadi pengajar, hendaknya kita mencontoh para pengajar yang ada di Mahat ini dalam bagaimana mereka memberikan teladan terhadap para santri-santrinya. Dikarenakan menjadi pendidik, pengajar itu bukan hanya sekedar menyalurkan ilmu saja, tapi bagaimana seorang pendidik atau pengajar bisa memberikan teladan terhadap para pelajar dan siswanya.
6: Ya, demikianlah pesan dan kesan dari teman-teman kita semua, baik itu dari teman-teman kelas 1 hingga kelas 4. Mudah-mudahan penyampaian mereka tak hanya sekedar audio yang diputar, akan tetapi bisa menjadi pelajaran dan salah satu pedoman hidup kita ke depannya. Nah, teman-teman sekalian, insyaallah ta'ala sesi kali ini sebelum sesi penerimaan rapot, kita akan melihat dan mendengarkan bersama prestasi dari teman-teman tulab takhasus yang ada, baik prestasi dari akademik maupun prestasi dari sulukiyah. Karena mudah-mudahan dengan apresiasi ini kita semua semakin terhasung dan termotivasi untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Nah, teruntuk para penerima atau para daftar-daftar nama yang berhak menerima hadiah dan juga penobatan apresiasi dari asatidah takhasus, insyaallah akan disebutkan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Majdi Hafizullah Ta'ala.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi kali ini kami mewakili mudarisin dari segenap pengajar dan juga pengampu lembaga takhusus. Yang pertama mengucapkan jazakumullahu khairan kepada segenap thalabah yang dalam satu semester ini telah berjuang, berusaha dan juga bersungguh-sungguh untuk satu belajar sesuai dengan jenjang masing-masing, bersungguh-sungguh untuk kemudian komitmen dalam menjalankan peraturan demi peraturan yang semua itu muaranya pada kemaslahatan dan juga kebaikan bagi antum semuanya, juga dalam upaya mengamalkan ilmu yang dipelajari, yang aplikasi dan juga implementasinya pada amalan, ibadah, akhlak dan ibadah yang tidak lain apa yang akan nanti kami bacakan itu semuanya adalah hasil dari jerih upaya kita dalam satu semester ini. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang didapatkan oleh seorang insan kecuali apa yang dia upayakan. Apa yang nanti kami bacakan nama-namanya yang kemudian akan diberikan penghargaan berupa sertifikat penghargaan untuk 10 santri terbaik dari sisi prestasi dan juga perilaku yang dinilai dari IPP-nya. Berharap nama-nama tersebut adalah qudwah. Berharap nama-nama tersebut adalah teladan. Dan agen-agen perubahan serta perbaikan di jenjang takhusus maupun di jenjang secara umum yaitu mahat, lingkungan mahat Minhajul Athar. Dan yang lebih besar daripada itu adalah agen perubahan, agen perbaikan di mujtama', di masyarakat. Sebagai da'in yang muslih, yang memperbaiki, yang menjadi garda terdepan dalam menyampaikan tauhid dan juga sunnah. Sekali lagi, tidak ada yang bisa kami berikan kecuali hanya doa. Semoga apa yang antum usahakan, yang antum upayakan sebagai amalan yang diterima makbulan indallah, dicatat sebagai amalan saleh yang memperberat timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu amalan yang semoga kelak menjadi sebab irtifa' darajat kedua orang tua kita, sebagai sebab diampuni dosa dan kesalahan kita serta kedua orang tua kita kelak di akhirat. Berharap juga sebagai sebab dipakaikan dan dikenakan pakaian kehormatan bagi orang tua kita, mahkota kehormatan bagi orang tua kita kelak di hari kiamat. Sebagai salah satu yang menjadi apa yang tersirat dalam doa atau tersurat dalam doa Rabbi habli minas salihin, yang dipanjatkan oleh orang-orang tua kita, ya Allah karuniakanlah kepada kami anak-anak yang saleh, yang menjadi qurratu ayun, penyejuk pandangan mata, penyejuk jiwa dan kalbu bagi orang tua yang telah berjibaku, berpontang-panting, capek secara fisik untuk membiayai dan juga untuk menafkahi kita semuanya. Yang kalaulah seandainya apa yang kita kerjakan semuanya kita jadikan sebagai bentuk balas jasa untuk orang tua kita, tentu itu semuanya tidaklah cukup. Nama-nama yang akan kami sebutkan sebagai 10 besar terbaik dari sisi IPP, kami berharap besar ini adalah amanah. Ini bukan bentuk kebanggaan semata, bukan sekedar suatu predikat yang kemudian menjadi lupa diri, berbangga, takabur, merendahkan yang lain, tidak. Tapi ini sebagai bentuk amanah, sebagai bentuk pengingat, sekaligus bagi mereka yang ada di sekitarnya. Berharap besar

kawan untuk kemudian saling menasihati di atas kebaikan dan juga ketakwaan. Nama-nama yang belum disebutkan, kami yakin karena keterbatasan kolom yang ada di kertas ini saja, dan itu semuanya adalah penilaian kami secara zahir. Adapun urusan batin bainana wa bainallahi azza wa jalla. Oleh karenanya kami bacakan 20 santri terbaik dari kelas 1 A, B, muallimin maharat, 3 muallimin maharat, dan juga kelas 4 muallimin, dan nanti akan kita ambil 10 terbaik untuk kami berharap mereka bisa maju dan menerima penghargaan secara tertulis dari kami. Penghargaan yang bersifat tertulis tadi bukan tazkiyah, karena yang mentazkiyah kita adalah amalan-amalan kita. Yang mentazkiyah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sekedar penilaian yang bersifat zahir saja, dan kita berharap apa yang ada pada zahir sesuai dengan apa yang ada pada batin kita. Abna'i thullab hafizakumullah taala, berikut ini 20 terbaik dari thullab takhasus dari kelas 1 sampai kelas 4 yang tadi Ustaz Alfian telah menyebutkan beberapa kategori penilaian tadi, ada yang dari sisi akademik maupun dari sisi gabungan antara perilaku dan juga prestasi akademik per kelas, di mana di tahun ini atau semester ini secara teori yang terbaik adalah pada kelas 2 muallimin. Namun kami berharap besar apa yang tertulis dalam kertas ini menjadi salah satu catatan sebagai salah satu motivasi amanah yang kemudian wajib untuk kemudian kita realisasikan dalam aplikasi dan implementasi amal. Asyidku wal amanah, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Ustazuna Ustaz Ibrahim Hafizahullah Ta'ala di sesi wasiat yang ketiga tadi. Kami bacakan 20 terbaik dari sisi nilai akademik terlebih dahulu, walaupun ini tidak kami beri sertifikat penghargaan, tapi setidaknya sebagai bentuk motivasi dan juga sebagai bentuk amanah. Harus ini bisa berbuat, ini adalah amanah, adalah tanggung jawab. Saya malu kalau seandainya nilai saya baik tapi amalan saya tidak mendukung. Kemudian kita wujudkan dengan keikhlasan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, diaplikasikan dalam amalan. 20 terbaik dari sisi akademik. Nomor 1 Hamzah, 3 muallimin. Kedua Muhammad Nazwan Jauhari, 2 muallimin. Ketiga Robi Nur Adian, 3 muallimin. Keempat Ahmad Klaten, 2 muallimin. Kelima Rashid Ghani, 3 muallimin. Keenam Muawiyah, 4 muallimin. Ketujuh Azkia Maulana Ridbi, 2 muallimin. Kedelapan Muhammad Faros, 2 muallimin. Kesembilan Rahmat Agung Ilham, 2 muallimin. Kesepuluh Muhammad Faik, 4 muallimin. Kesebelas Abdurrazak bin Sa'id, 2 muallimin. Ke-12 Muhammad Rifqi Royan, 4 muallimin. Ke-13 Usamah, 2 muallimin. Ke-14 Muhammad, 4 muallimin. Ke-15 Zaidan Zikrullah, 4 muallimin. Ke-16 Nabil Zubair, 2 muallimin. Ke-17 Ibrahim Padang, 2 muallimin. Ke-18 Askari, 2 muallimin. Ke-19 Muhammad Rafi, 4 muallimin. Yang ke-20 Ibrahim 1A Ibrahim Batam. Adapun untuk kategori IPP terbaik, dan kami berharap nama-nama tersebut bisa maju ke depan. Mulai dari angka nomor 10 Muhammad Arif Khairi 1A dimohon untuk maju ke depan, berposisi pada posisi yang paling selatan. Untuk urutan ke-9 ada Akhuna Tariq dari kelas 1A. Akhuna Tariq kelas 1A pada peringkat ke-9 bagian selatan juga di ke depan. Muhammad Arif Khairi Tariq Jamil. Ke-8 Ibrahim Batam. Ke-7 Abdurrazak bin Sa'id. Ke-6 Rashid Ghani, 3 muallimin. Ke-5 Muhammad Faros Al-Faruq, 2 muallimin. Ke-4 Azkia Maulana Ribbi, 2 muallimin. Ketiga Ahmad Klaten, 2 muallimin. Kedua

0: Robi Nur Adian, Tiga Muallimin. Nomor 1 dengan IPP terbaik, Muhammad Najwan Jawhari, Dua Muallimin. Kami ulangi urutannya. Yang pertama, yang paling selatan adalah Muhammad Arif Khairi. Paling selatan Muhammad Arif. Kemudian utaranya Tariq. Kemudian Ibrahim Abdul Razak, Rashid, Muhammad Faros, Azkia, Ahmad, Robby, kemudian Najwan. Dengan segala hormat kami berharap para mudarrisin dan juga para pengurus dari lembaga takhusus untuk bisa menyerahkan sertifikat penghargaan. Untuk urutan IPP terbaik nomor 10, Muhammad Arif Khairi, Ustaz Hasan Blitar, kami berharap untuk bisa menyerahkan sertifikat penghargaan untuk peringkat ke-10. Untuk peringkat ke-9, kami berharap Ustaz Abu Abdillah Syafrizal untuk bisa memberikan sertifikat penghargaan untuk peringkat ke-9 PP terbaik. Untuk peringkat ke-8, kami berharap Ami Mahmud sebagai salah satu perwakilan tim SASMAT Sahabat Santri Ma'had untuk memberikan sertifikat penghargaan untuk peringkat ke-8 terbaik, yaitu untuk Ibrahim Batam.
1: Hah? Ibrahim Kendari, astagfirullah, salah ya. Ibrahim Kendari atau Ibrahim Cilacap? Ibrahim Cilacap, astagfirullah, ya, namanya manusia. Ibrahim Cilacap, Ibrahim Batam, insyaallah lain waktu, lain waktu. Tidak sengaja, ana enggak sengaja kenapa demikian, karena memang ana melihat ada sedikit perbedaan dari pot-pot bunga yang diberikan di masing-masing meja wali kelas. Untuk perhatikan apa yang beda. Mejanya ana bunganya paling layu. Nah, yang lainnya hijau. Qadarullah punya ana sudah menguning, sudah menua. Nah, tidak tahu apa alasan panitia untuk meletakkan pot bunga yang warnanya sudah agak sedikit menguning. Apakah ini isyarat ataukah ini karena wali kelas 4? Nah, saya tidak tahu. Kemudian Ibrahim Cilacap ya, Ibrahim Cilacap sudah. Langsung saja diberikan. Kemudian kami berharap penyerahan sertifikat untuk peringkat ke-7, yaitu Abdul Razak bin Said, kepada Pak Irwansyah untuk memberikan sertifikat ke-7. Yang ke-6 untuk Rashid Ghani, kami berharap untuk diserahkan oleh Ustaz Ihsan. Ada Ustaz Ihsan? Sudah kembali. Setesan tidak ada. Atau diwakili untuk nomor 6 ya. Nomor 6 Rashid diserahkan oleh Ustaz Abdurrahman. Ya. Peringkat ke-5 Muhammad Faros, Dua Muallimin. Sertifikat penghargaan diserahkan oleh Ustaz Nawsat Alfian. Kemudian untuk peringkat ke-4 untuk Azkia Maulana Ribi diserahkan oleh Ustaz Ibrahim. Kemudian untuk peringkat 3 disampaikan oleh
0: Ustaz Arif hafizallahu taala sekaligus peringkat kedua dan juga kesatu diborong oleh Ustaz Arif. Khawatifillah rahimakumullahu taala, demikian nama-nama yang kami sebutkan secara kertas menjadi 10 terbaik dari kategori IPB bagi thullab takhusus. Semoga apa yang kami berikan ini sebagai pengingat, amanah dan juga tanggung jawab yang harapannya melalui 10 dan juga nama yang lain tadi itu bisa menjadi teladan, qudwah dan juga agen perubahan serta perbaikan baik di kelas, baik di lingkungan ma'had maupun di masyarakat saat kembali ke rumah masing-masing. Tetap untuk kepada para thullab kembali ke tempat masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sesi kali ini. Semoga langkah-langkah yang kita tempuh ini sebagai bentuk upaya kita memberikan penghargaan kepada antum semuanya dan berharap besar. Nah, ini bagian dari upaya untuk menjadi pembenahan bagi kita dan juga perbaikan untuk kita di masa yang akan datang sebagai bentuk tadi apa yang kami sampaikan sebab kebaikan kita, keluarga kita dan juga masyarakat kita. Mengingatkan sebuah pepatah yang sering disampaikan oleh para ulama kita, "Burru biwalidikum al-yawm yaburrukum abna'ukum ghadan." Hari ini berbuat baiklah kepada orang tua antum, berharap besar esok hari para anak-anak antum akan berbuat baik kepada antum semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.
2: Nah, berakhir sudah sesi pemberian apresiasi dan rasa terima kasih para asatidah dan juga mahat kepada santri-santri berprestasi. Kemudian kita akan memasuki inti acara, yaitu pembagian rapot kepada santri-santri semuanya. Kami mohon kepada seluruh santri untuk bisa berbaris dengan nomor urut absen, kemudian mendatangi meja wali kelas masing-masing. Tafadhalu, bisa dimulai dari absen pertama, diurut berikutnya hingga absen terakhir, dan mendatangi meja wali kelas masing-masing. Tafadhal, bisa dimulai dari kelas 1. Tafadhal, untuk absen yang pertama bisa berdiri. Kelas 1A, 1B. Kemudian kelas 2A. Tafadhal, bisa mulai maju.

kami sampaikan kepada teman-teman untuk beberapa kelas insya Allah akan ada kumpul bersama wali kelas masing-masing terlebih dahulu, sehingga pembagian akan dilaksanakan setelah kumpul dengan ustaz masing-masing. Dan kami harap untuk bisa maju ke depan ke meja wali kelas masing-masing. Untuk kelas 4, tafadhalu, bisa maju. Kelas 3, kemudian kelas 2 dan kelas 1. Thank you.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

理想。

Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita melanjutkan bismillah taala terkait dengan hak-hak az-zaujah, terkait dengan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Nah, warabi yang keempat adalah husnu muasharatiha. Husnu mu'asharatiha wa mu'amalatiha bil ma'ruf. Nah, yakni mensikapi istri dengan cara yang baik, bermuamalah dengannya dengan muamalah yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Nah, menempatkan posisinya dengan sebaik-baiknya. Dia seorang istri, bukan seorang pembantu rumah tangga. Nah, dia sebagai partner dalam rumah tangganya, partner di dalam mendidik anak-anaknya. Nah, bukan seorang guru. Nah, yang dia sewa, yang dia pekerjakan, tetapi dia zaujah, teman pendidik, sahabat pendidik dalam mendidik anak-anaknya. Kama qala ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka bersikaplah kepada mereka, kepada para istri, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Fayakunu hasanu al-khulqi ma' zawjatihi rafiqan biha sabiran ala ma yasdur minha. Maka hendaknya saat dia bergaul, saat dia bersama dengan istrinya, hendaknya hasanal al-khuluq, al-khuluq diiringi dengan akhlak yang baik, rafiqan biha, yang penuh sayang, yang penuh kelembutan dengan sang istri. Nah, namun sayang ini taklim kita bersama para ummahat. Nah, ini hak-hak istri, kewajiban-kewajiban suami. Nah, semoga dalam kesempatan yang lainnya bisa tersampaikan kepada para zuat, para suami-suami. Mereka punya kewajiban kepada istri-istri mereka, baiknya dalam muamalah dan muasyarah. Nah, kalau kita dituntut bergaul, bermuamalah, muasyarah dengan tetangga, dengan tamu, dengan penuh kesopanan, penuh kelembutan, penuh kehormatan, penuh ihtiram dengan tetangga, dengan tamu, apalagi ini adalah
istri. Nah, sabiran ala masdur minha, muhsinan lidhanni biha, dan sang suami sabar segala yang timbul, yang muncul dari istrinya. Naam. Sebagaimana anda sang suami basharun, insan, sebagaimana anda sang suami sebagai manusia biasa, la malak wala rasul wala nabiyun, bukan statusnya malaikat atau rasul, tidak lepas dari kekeliruan, kesalahan, baik dari kata-kata, ucapan, perilaku, perbuatan. Nah, sebagaimana pula anda sang suami, iman bisa bertambah, iman bisa berturun. Nah, kadang ketika iman bertambah, bertambah akhlaknya. Ketika iman turun, turun pula akhlaknya. Maka demikian pula An-Nisa, bahkan lebih. Nah, karena An-Nisa statusnya adalah naqisah aqlin wa din. Ketika Nabi memberitakan bahwa An-Nisa adalah naqisah aqlin wa din, seorang yang kurang dari akal dan dinnya, maka hendaknya sang suami menempatkan posisi, nah, dengan tepat, dengan bijak. Jika ada sang istri, nah, ada sesuatu yang kurang, hendaknya memaklumi. Memaklumi, menyadari dia bukan pembantunya, bukan orang lain, bukan sosok bidadara fil jannah, sosok bidadari fil jannah, bukan. Basyariyah, insaniyah. Sebagaimana anda sang suami, yusib wa yukhti, yadhkur wa yansa, kadang ingat dan kadang lupa, kadang benar, kadang salah. Hakadal insan, apalagi nah, sang istri. Sabir, sabar. Nah, bukan berarti sabar di sini adalah melegalkan kemungkaran. Tidak, tidak menafikan untuk ingkar mungkar, tidak menafikan nasihat. Tidak. Cuma ketika mendapati sang istri, nah, salah atau kurang, sabar. Nah, sayangi, hormati dengan penuh kelembutan, nasihati dengan penuh sayang, kelembutan, dekap, rangkul. Nah, bukan dengan kata-kata yang kasar, tindakan yang kasar. Apalagi tidak tahu waktu, ada anak, ada mertua, dan dandang yang lainnya, teriak-teriak, nah, mengkritisi, membentak istri. Ini semua adalah bukan dari bagian dari al-Islam. Nah, maka seorang suami, seorang yang kuat, seorang yang perkasa, bukanlah perkasa membentak istrinya, perkasa memukul istrinya tanpa hikmah. Nah, tetapi seorang suami yang qawi, yang kuat, menundukkan emosinya, sabar mendidik istrinya,
sabar dia merayu istrinya supaya kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu Anda sabar untuk meminangnya, maka sabar pula Anda mengobati, merangkul, nah, mengembalikan istrinya kepada akhlak perangai yang baik. Muhsinan lidhan biha, dan selalu berhusnudhan dengannya. Naam, sebagaimana Anda pengin dihusnudhani, selalu khusyuk, kita selalu ingin dihusnudhani oleh orang lain. Kita berbuat sesuatu, tampak seolah-olah kurang, padahal hakikatnya tidak demikian. Dengan kebaikan, cuma orang lain melihat sepintas selalu, tidak melihat dari A sampai Z, tidak melihat utuh. Tampak sebagiannya yang terlihat jelek, langsung suudzon. Kita ingin disikapi dengan khusnudzon. Maka demikian pula kamu, wahai sang suami, hendaknya selalu berhusnudzon kepada istri kamu. Artinya jika kita mendapati kekeliruan istrinya, tenang dulu, sabar dulu, lihat. Nah, teliti, kaji, sebagaimana Anda ta'anni dalam hal bertetangga, dalam hal berjual beli, dalam hal mencari nafkah, lebih-lebih lagi Anda berta'anni menghadapi istri-istri Anda. Tenang, husnudzon, pelajari, amati. Bisa jadi 6. Berita, info itu tidak lengkap atau salah yang sampai kepada Anda. Gambarannya kurang benar. Tenang dulu. Jika Anda mendengar berita dari pihak ketiga, tetangga dan yang lainnya, oh, berita ini, berita itu, isbir ya akhi. Tenang dulu. Husnudzan kepada istri Anda. Tidak seperti itu insyaAllah. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dengan istrinya, dengan keluarganya. Al-khamis, yang kelima di antara wajib, di antara hak sang istri yang wajib dipenuhi oleh sang suami adalah al-adl baina nisaihi, al-adl baina nisaihi, bersikap adil, mendapatkan keadilan di antara para istri-istrinya. Naam. Suami wajib berbuat adil di antara istri-istrinya sehingga istri berhak mendapatkan keadilan. Naam. Dari sang suami. Fil mabit wan nafaqah. Baik keadilan dalam al-mabit, bermalam, ataupun dalam hal, dalam hal an-nafaqah, berhak sang istri mendapatkannya. Nah, liman kanat lahu akthar min zaujah, jika sang suami tersebut memiliki 6 banyak istri. Ya, ini keadilan dalam al-mabit wal-nafaqah. Nah.
liqauli ta'ala fa in khiftum alla ta'dilu. Adapun jika sang suami tidak memiliki kecuali satu istri, tetap sang suami bersikap adil, sportif kepada istrinya. Nah, adil. Jika sang istri salah, dikatakan salah. Sebagaimana kesalahan itu pada orang lain, jika kesalahan itu pada orang lain, maka itu sebuah kesalahan, maka demikian pula sama halnya dengan istrinya. Jika hal itu terjadi pada istrinya, maka itu pun juga sebuah kesalahan. Jika hal itu suatu kebaikan, suatu kebenaran, jika dilakukan oleh pihak orang lain, maka demikian pula jika dilakukan oleh istri Anda. Kita kata itu baik, terpuji. Apalagi itu adalah istri Anda. Nah. Jika Anda mengapresiasi kebaikan, memberikan pujian atas kebaikan orang lain. Nah. Ketika orang lain berbuat badul ma'ruf kepada Anda, Anda mengapresiasi. Nah, dengan doa, dengan pujian, dengan hadiah, dan yang lainnya. Demikian pula lebih-lebih lagi kepada istri Anda. Ketika istri Anda nam berkhidmah luar biasa, walaupun dengan ala kadarnya, tetapi nah, dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya, berkhidmah, menyajikan, nah, memenuhi kebutuhan suami dengan kesabarannya, dengan senyumnya, dengan kelembutannya. Nah, apresiasi dong dengan kata-kata, dengan sikap. Itulah yang namanya rumah tangga yang harmonis. Nah, tentu ini butuh taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bicara pun juga belum tentu bisa. Nah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Memberikan kemudahan. Nah, dalam ilmu terapan. Rumah tangga ini berat. Rumah tangga sebuah amalan yang besar. Sebuah amalan yang berat, bukan sebuah kata-kata. Nah, tetapi membutuhkan amalan, membutuhkan realita. Nah, bukan sekedar asa dan janji, tapi butuh kenyataan dan realita, penerapan. Wan Anas radhiyallahu anha qala kana lin nabiy sallallahu alaihi wasallam tis uniswah fa kana idza qassama bainahunna la ya la yantahi ila al mar'ah al ula illa fi tis'. Kata Anas, dahulu nabi dulu memiliki 9 istri. Khususiah bagi nabi memiliki apa? 9 istri. Tidak hanya 4, bahkan 9. Khususnya di Nabi alaihi salatu wassalam.
cek beratnya. Fakana idza qassama bainahunna, jika beliau membagi sesuatu untuk semua istrinya, la yantahi ilal mar'atul ula, tidak hanya 6 berhenti sampai istri pertama, kecuali sampai ke semuanya bagi rata. Luar biasa pendidikan Nabi alaihi salatu wassalam, sikap adil beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tsanian, ini baru poin kedua, sebuah poin yang sangat penting karena terkait dengan antunna sekalian. Haqqu zauj, hak suami atau hukuk az-zauj yang wajib dipenuhi oleh sang istri. Qala haqqu zauj ala zaujatihi a'dham min haqqihi 'alayha. Liqauli subhanahu wa ta'ala walirrijali alaihinna darajah. Bahwa hak sang suami ala zaujati, atas istrinya, adalah perkara yang paling agung yang wajib dipenuhi oleh sang istri.

Cuba.

yakni bagi para suami mempunyai satu tingkatan, satu derajat melebihi enam para istri. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amira ahadan an yasjud li ahadin, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Wa la tu'addil mar'ah haqqallahi 'alayha kullaha kullahu hatta tu'addiya haqqa zawjiha 'alayha kullahu." Perhatikan. Nam, betapa tingginya hak suami. Naam, anti memiliki hak sebagai istri. Tetap Islam suami harus memberikan hak-hak istri. Dan itulah Islam. Dan itulah rumah tangga Islam. Rumah tangga nabawi, rumah tangga nam Islamiyah. Bahkan rumah tangga nabawi. Adalah rumah tangga yang betul-betul menghormati hak-hak istri dengan sebenarnya. Nah, namun, baru diketahui tadi bahwa posisi suami haknya lebih tinggi daripada hak dirinya. Nabi mengatakan, kalau seandainya aku memerintahkan seseorang agar sujud,

tingginya hak sang suami. Nah, menunjukkan tentang ketinggian hak sang suami. Dan tidaklah seorang istri bisa menunaikan hak Allah semuanya sampai dia telah menunaikan hak sang suami semuanya. Dia belum dikatakan telah menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia telah tuntas menunaikan hak-hak suaminya. Bukan berarti hak Allah adalah di bawah haknya suami, bukan. Ini menunjukkan tingginya hak suami. Tingginya apa? Hak suami. Wa dal hadits akhrajahu Ibnu Majah wal Baihaqi dan disahihkan oleh Al Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab yang sahihah dengan syarat sahih Muslim. Taib. Demikian posisi perbandingan antara hak sang suami dengan hak sang istri. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Quran, membacanya, dan juga menjaganya. Karena memang Al-Quran merupakan sumber ilmu Islam. Al-Quran merupakan hidayah lil muttaqin walin nasi jami'an. Al-Quran adalah nurun mubin, cahaya yang terang benderang, yang jelas. Dan sekian dari sifat-sifat Al-Quran yang mulia. Dan Al-Quran merupakan salah satu mukjizah yang agung, yang besar, yang Allah berikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka seorang muslim, terlebih khusus seorang talib ilm, hendaknya menjaga Al-Quran dengan membacanya, kemudian menghafalnya, dan juga menelaah, mengkaji, mempelajari, berusaha memahami kandungan dari Al-Quran. Al-Muallif rahimahallahu ta'ala menyatakan, وَيُحْرَمُ تَأْخِيرُ الْقِرَاءَ إِنْ خَافَ نِسْيَانَهُ, dan diharamkan untuk menunda bacaan Al-Quran jika dikhawatirkan akan terlupakan Al-Quran. Di sini para ulama mukjizah yang agung, yang besar, yang Allah berikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka seorang muslim, terlebih khusus seorang talib ilm, hendaknya menjaga Al-Quran dengan membacanya, kemudian menghafalnya, dan juga menelaah, mengkaji, mempelajari, berusaha memahami kandungan dari Al-Quran. Al-Muallif rahimahallahu ta'ala menyatakan, وَيُحْرَمُ تَأْخِيرُ الْقِرَاءَ إِنْ خَافَ نِسْيَانَهُ, dan diharamkan untuk menunda bacaan Al-Quran jika dikhawatirkan akan terlupakan Al-Quran. Di sini para ulama menyebutkan bahwasanya terkait dengan nisyanul Quran, melupakan Al-Quran, ada dua jenis. Lupa Al-Quran yang itu ghairu mazmum, tidak tercela, yakni lupa yang bersifat tabii, yakni seorang membaca Al-Quran kemudian dia lupa saat dia membaca Al-Quran di dalam sholatnya, kemudian dia lupa beberapa ayatnya, atau dia ketika menghafal Al-Quran kemudian dia lupa saat tasmi' Al-Quran. Ini suatu yang wajar terjadi dan kemudian akan dihafalkan atau diingat kembali setelah di murajaah. Dan ini pun menimpa Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau sholat mengimami para sahabatnya, beliau membaca beberapa ayat dan beliau lupa. Maka setelah sholat Nabi mengatakan, aina aw hal fikum Ubay bin Ka'ab, apakah ada Ubay bin Ka'ab? Maka mereka menjawab, ada. Maka Nabi menyatakan, limadha la taftah alaina ya Ubay, kenapa engkau tidak mengingatkan kami wahai Ubay saat salat tadi ketika Nabi lupa beberapa ayatnya. Ini jenis lupa yang ma'fu, yang dimaafkan. Adapun jenis lupa Al-Quran yang kedua, yang haram, yang disebutkan oleh Al-Muallif di sini,
In khafa nisyanahu, jika dikhawatirkan dia akan

melupakan Al-Quran, yaitu seorang yang melupakan Al-Quran karena tersibukan dengan dunia, karena dia sibuk dengan dunianya, dengan kerjanya, dengan usahanya, hingga sangat jarang membaca Al-Quran, hingga hafalan-hafalannya pun hilang. Saat dia diminta untuk membaca atau menghafalkan Al-Quran yang telah dihafalkan, mengulangi bacaannya, lupa dia. Maka ini yang mazmum, tercela, haram hukumnya. Ini termasuk dari hajrul Quran yang telah kita sebutkan. Menghajar, memboikot Al-Quran yang hukumnya adalah haram. Akhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga menjaga hafalan Al-Quran adalah suatu kewajiban bagi kita semuanya. Nabi SAW bersabda, ta'ahadul Quran fa innahu au ta'ahadul Quran wa innahu la ashaddu tafallutan minal ibli fi uqulihi. Hendaklah kalian menjaga hafalan Al-Quran. Berapa hafalan kita, hendaknya kita jaga. Minimalnya juz 30, kita jaga baik-baik hafalan itu. Kita ulangi lagi, kita muraja'ah lagi. Lebih dari itu, kita berusaha untuk mentadabbur makna Al-Quran yang telah kita hafal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ta'ahadul Quran, jagalah bacaan Al-Quran tersebut. Lahu asyaddu tafallutan, karena sungguh Al-Quran itu lebih sangat cepat lepas dari ingatan seseorang daripada lepasnya unta dari tali kekangnya atau ikatannya, tambatannya. Demikian Al-Quran. Oleh karena itu salafun salih, mereka bersungguh-sungguh dalam menjaga Al-Quran. Mereka membacanya, menghafalnya, memuraja'annya. Mereka manfaatkan atau menggunakan kesempatan melakukan salatul lail untuk memuraja'ah hafalan-hafalan mereka. Kemudian qala rahimahullahu ta'ala, wa yata'awwadhu qabla al-qira'ati, dan hendaklah seorang qari al-Qur'an berta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, qara'ta di sini walaupun dengan fi'il madhi, tapi dia bermakna na'am al-mudhari, ini akan dilakukan. Aida aradta al-qira'ah. Faida qaratta, yani aradta al-qira'ah. Jika kamu ingin membaca, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sehingga membaca al-isti'adah itu sebelum membaca Al-Quran. Berlindung kepada Allah dari gangguan dan godaan syaitan saat membaca Al-Quran, yaitu sebelumnya. Taib. Thumma yaqulu rahimahallahu ta'ala, wa yahrisu ala al-ikhlasi wa daf'i ma yudadduhu. Dan hendaklah seorang musalli saat membaca Al-Quran, dan juga seorang muslim saat membaca Al-Quran, dia berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjaga keikhlasan. Untuk menjaga al-ikhlas. Karena qira'atul Quran adalah ibadah. Bahkan telah berlalu penjelasan dari al-muallif, termasuk afdalu al-zikir. Zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Wa daf'i ma yudadduh, dan berusaha untuk menepis, menolak
lawan dari ikhlas, yaitu syirik warriya. Ketika membaca Al-Quran hendaknya berupaya untuk ikhlas, ketika menghafal Al-Quran juga demikian, menjaga keikhlasannya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahallahu taala, al-ikhlas huwa asasul amal wa didduhu ar-riya. Ikhlas merupakan pondasi amalan yang dengannya sebuah amalan akan diterima. Tanpa ikhlas, maka amalan tersebut akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Tentunya perkara ikhlas ini harus ada upaya al-mujahadah. Harus ada mujahadah. Bukan sekedar dia, ya sudah nanti anak berusaha ikhlas gitu aja, tanpa ada kesungguhan. Lah, tapi al-hirs. Sehingga al-mu'alim menyatakan, wayahris. Wayahris. Al-hirsu wal-ijtihad wal-mujahadah di dalam mewujudkan keikhlasan. Ini suatu yang berat, dan salafun as-salih benar-benar mewujudkan al-hirs wal-mujahadah, berupaya secara optimal, sungguh-sungguh untuk ikhlas, menjaga keikhlasannya. Karena memang ikhlas adalah amalul qalb, amalan hati, yang mana seorang ketika ikhlas tidak diketahui, atau dia tidak ikhlas juga tidak diketahui. Tidak diketahui oleh orang lain bahwasanya orang ini mukhlis atau ghairu mukhlis. Iya. Karena ikhlas adalah amalul qalb. Yang tahu adalah Allah Jalla wa Ala. Antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu salafun as-salih, mereka berupaya sungguh-sungguh untuk membenahi kalbunya yang merupakan tempat ikhlas, mahallul ikhlas. Ma ashadda au ma na'am ashaddu ma yu'aliju bihi nafsi wal qalb. Salafun salih mereka mengatakan, sesuatu yang paling berat untuk aku obati adalah niyati, niatku, yakni ikhlas terkait dengan keikhlasan. Fa innaha tataqallabu alayya, karena niat itu terus berbolak-balik. Terkadang ikhlas, ya, seringnya tidak ikhlas karena banyak gangguan. Dengan pujian seorang bisa lupa terhadap ikhlasnya. Dengan ya tampilnya seseorang membuat dia juga lalai dan lupa terhadap ikhlas. Dengan dunia juga demikian, akan memalingkan seorang dari keikhlasannya. Wal ikhlas amruhu azim. Ikhlas perkaranya besar, urus

Dan hendaklah seorang menghatamkan Al-Quran di musim dingin, di awal malam, dan di musim panas, di awal siang. Qala Talha Ibnu Musarrif rahimahullah, lalu Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab setelah menyatakan bahwasanya yakhtimu fi syita awalan lail, di awal malam, dan di saif awalan nahar, barakallahu fikum, beliau menukil ucapan seorang tabi'i yang bernama Talha ibn Musarrif ibn Amr bin Ka'ab al-imam al-hafidh al-muqri, masyhur bi al-qira'ah, salah satu imam di bidang qira'ah, wahuwa al-muqri, Abu Muhammad Talha ibn Musarrif al-Hamdani al-Kufi, al-Hamdani al-Kufi dari negeri Kufah Baghdad, tabi'iyun jalil, seorang tabi'i min a'immati tabi'in, barakallahu fikum. Sebagian menyatakan bahwasanya beliau meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, namun sebagian ulama menafikannya. Sebagian ulama diantaranya al-imam Abu Hatim al-Razi menafikan sama' dari Talha ibn Musarrif dari Anas ibn Malik. Taib. Al-muhim, beliau mengatakan Talha ibn Musarrif rahimahullah yaqul adraktu ahlal khair, aku berjumpa dengan ahlul khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yaitu dari kalangan tabi'in dan juga dari kalangan as-sahabah, dari kalangan tabi'in dan as-sahabah, min hadhihi al-ummah, dari umat ini, yastahibbuna dhalika, mereka yastahibbun, yani na'am, yaquluna bi istihbab hadha, istihbab mengkhatamkan Al-Quran di awal siang dan juga di awal malam. Yaqulun, mereka ahlul khair mengatakan, idha khatama awalan nahar sallat alaihil malaikatu hatta yumsi. Apabila seorang mengkhatamkan Al-Quran di awal siang, ya, di pagi hari, ba'da subuh, dia mengkhatamkan Al-Quran, maka sholat alaihil malaika, maka para malaikat akan bersolawat kepadanya. Bersolawat kepadanya artinya memberikan solawat, ya, doa kepada orang yang membaca Al-Quran tersebut. Hatta yumsia, hingga tiba waktu sore. Wa idha khatama awalal lail, dan apabila dia mengkhatamkan Al-Quran di awal malam, ya, awal malam itu dimulai dengan terbenamnya matahari, waktu maghrib, sallat alaihil malaikatu hatta yusbiha, maka malaikat akan bersolawat kepadanya hingga tiba waktu pagi. Rawahu Ad-Darimi, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi an Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, bi isnadin au isnaduhu hasan, kata al-muallif rahimahullah, dan sanadnya hasan. Taib, riwayat ini atau asar ini dijelaskan

meriwayatkan dari Talha ibn Musarrib, yaitu Laits bin Abi Sulaim, ya, bernama Laits bin Abi Sulaim, dan dia adalah seorang rawi yang dhaif, bahkan matruk. Sebagian ulama meninggalkan hadis Laits bin Abi Sulaim, sehingga ketika dalam sebuah sanad hadis ada rawi ini yang bernama Laits bin Abi Sulaim, maka hadis itu akan menjadi lemah. Dan juga diriwayatkan dari beberapa tabi'in yang semisal dengan ini, dari Talha bin Musarrif, diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai dan yang lainnya, namun juga lemah atau ghairu sahih, la yasih. Kenapa kata para ulama? Karena selain dari tadi yang sudah disebutkan, dalam sanad hadisnya ada seorang rawi yang lemah yang ditinggalkan hadisnya, itu Laits bin Abi Sulaim, juga hadis ini, asar ini terkait dengan amrun ghaibi, terkait dengan malaikah dan perkara ghaib. Terkait dengan malaikat, malaikat termasuk bagian dari alam ghaib. Terlebih di sini disebutkan malaikat bersolawat, sebuah balasan, sebuah ajar yang besar, yaitu solawat malaikah kepada seorang. Maka ini adalah perkara ghaibi yang membutuhkan dalil marfu' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membutuhkan hadis yang marfu' sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Namun al-muallif rahimahullahu taala, wa huwa imamun wa huwa muhaddits kadzalik, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, memandang bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan, ya, hadis yang hasan atau athar yang hasan. Baik. Summa qala rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Ibrahim mengatakan terkait dengan athar Talha bin Musarrif, qala Talha ibn Musarrif, adraktu ahlal khairi min hadhil ummati yastahibbuna dhalika yaqulun idha khatama awwalan nahar sallat alayhil malaikatu hatta yumsi wa idha khatama awwalal layli sallat alayhil malaikatu hatta yusbiha, rawahu ad-Darimi an Sa'ad ibn Abi Waqqas, isnaduhu hasan. قال رحمه الله هذا دليل أو هذا دليل الاستحباب كثرة الصلاة عليه حسب طول الزمن. Di sini merupakan dalil tentang banyaknya solawat kepada seorang yang membaca Al-Quran di awal siang atau di awal malam. حسب طول الزمن, sepanjang zaman, sesuai dengan lamanya waktu atau zaman tersebut. ثم يقول رحمه الله تعالى ويحسن صوته بالقرآن ويرتله ويقرأ بحزن وتدبر ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب. Kata al-muallif rahimahullah wa yuhassinu sawtahu, dan hendaklah seorang yang membaca Al-Quran memperbagus suaranya ketika dia membaca Al-Quran. Dia memperbagus suaranya saat membaca Al-Quran. Dan ini adalah sebuah sunnah yang ittafaqa alaihi al-ulama, para ulama telah sepakat bahwa hadhihi sunnah matbu'ah, sunnah thabita matbu'ah, sebuah sunnah yang tetap pasti dan diikuti, diamalkan, yaitu at-taghanni bil-Qur'an, at-taghanni bil-Qur'an, memperbagus, memperindah suara Al-Quran,

membaca Al-Quran. Tentunya bukan sekedar memperindah begitu saja tanpa na'am membenarkan kiraahnya lah, tapi juga tentu dengan at-tajwid wa barakallahu fikum tashil kiraah, dengan memperbaiki kiraahnya. Taib. Qala al-imam Muhammad ibn Ibrahim al-Syeikh rahimahallahu ta'ala وقال قول المؤلف ويحسن صوته بالقرآن لحديث. Beliau menyebutkan dalilnya, dalil tentang sunnah memperindah, memperbagus suara saat membaca Al-Quran. Dalilnya hadis. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dengan lafaz ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyi hasan as-saut yataghanna bil-Qur'an yajharu bihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma adinallahu li syai', tidaklah Allah mengizinkan kepada sesuatu selain apa yang Allah izinkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbagus suara, yaitu memperbagus suara yataghanna bil-Qur'an, memperindah, memperbagus bacaan Al-Quran, yajharu bihi, dan menjaharkannya. Demikian pula hadis yang lain, walaisa minna man lam yataghanna bil-Quran, atau dalam lafaz yang lain, na'am man lam yataghanna bil-Quran falaisa minna, siapa yang tidak memperindah, memperbagus suaranya saat membaca Al-Quran, bukan bagian dari kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Taib, apa makna taghanni bil-Quran? Kata para ulama, makna taghanni bil-Quran yaitu al-jahru bihi wa tahsinu saut bil qiraah, atau raf'us saut bihi wa tahsinu bit tilawah. Itu maknanya, yaitu membaca dengan mengeraskan suaranya, al jahr, dan memperbagus suaranya, ya, memperbagus bacaannya. Jadi bacanya dikeraskan. Kalau seorang baca secara sir, sulit untuk dia memperbagus, ya, kiraahnya. Tapi kalau dia membaca dengan suara yang keras atau lantang, maka dia mampu untuk bisa memperindah, memperbagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Ini makna at-taghanni bil-Quran yang Nabi menyatakan, laisa minna man lam yataghanna bil-Quran, bukan bagian dari kami orang yang tidak memperindah saat membaca Al-Quran. Artinya dia bisa, suaranya bisa bagus untuk membaca Al-Quran, tapi malas, tidak sungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan yang meriwayatkan dari Abu Hurairah adalah Ibnu Abi Mulaika. Imam Ibnu Abi Mulaika saat meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah dan menyampaikan kepada murid-muridnya, maka mereka bertanya kepada Ibnu Abi Mulaika, qalu ya Aba Muhammad, ara'aita idza lam yakun hasan as-saut. Wahai Abu Muhammad, Ibnu Abi Mulaika rahimahullah, tabi'i, bagaimana jika seseorang suaranya enggak bagus? Iya. Yeah. Suaranya false. Nah, kalau ini suaranya enggak bagus, gimana? Apakah dia tetap berusaha memperbagus suaranya, atau sudah, ya sudah apa adanya, ya nggak ada upaya, baca seadanya lah membaca Al-Quran? Maka dijawab oleh Al-Imam Ibnu Abi Mulaika, qala yuhassinuhu mastata'ah, hendaknya dia memperbagus suaranya semaksimal kemampuannya. Artinya harus ada upaya, harus ada upaya untuk memperbagus bacaan Al-Quran, memperindah suaranya saat membaca Al-Quran.
Oleh karena itu datang dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, wa huwa haditsun sahih, kata Nabi alaihi salatu wasalam, hassinul qur'ana bi aswatikum. Dalam lafaz yang lain, zayyinul qur'ana bi aswatikum. Perbaguslah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Fa inna sautal hasani yazidul qur'ana husnan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena suara yang bagus itu akan lebih menambahkan kebagusan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu semakin bagus, semakin indah, semakin ya banyak yang ingin mendengarnya dan mentadaburnya. Ketika seorang membaca dengan qira'ah yang bagus, ya qira'ahnya mujawwadah, makharijnya, ahkam-ahkam qira'ah itu tepat, disertai dengan suara yang indah, tentunya selama tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan, maka itu akan semakin menambah kekhusyuan, menambah rasa khudu, ya, khudu dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, salafuna salih mereka berusaha untuk menyimak Al-Quran, meminta orang-orang yang memiliki suara yang indah agar bisa membaca Al-Quran kepada mereka, agar mereka bisa menyimaknya, agar mereka bisa menyimak. Al-Imam Muhammad bin Ibrahim melanjutkan, wa qala li Abi Musa, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Abu Musa, yang Allah berikan kepadanya, Allah hibahkan kepadanya suara yang amat indah, yang sangat merdu dan indah saat membaca Al-Quran. Ketika Nabi mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi menyatakan, laqad u'tita hadza mizmaran min mazamir Ali Daud. Sungguh engkau telah diberikan mizmar, yaitu seruling dari seruling-seruling keluarga Daud. Artinya Nabi di sini menyerupakan indahnya suara Abu Musa al-Ash'ari dengan seruling, karena sangat indahnya, ya, saking indahnya suara sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari, syabbaha bimizmar, Nabi menyerupakannya dengan mizmar, seruling. Sehingga Abu Musa ketika beliau mendengar apa yang Nabi sampaikan, beliau mengatakan, lau alimtu lahabbartu laka tahbiran. Seandainya aku tahu ya Rasulullah, engkau mendengar suaraku saat itu, saat beliau menjadi imam dan membaca Al-Quran dengan suara yang indah, seandainya aku tahu engkau mendengar saat itu, lahabbartu laka tahbiran, aku akan semakin memperindah bacaan. Ay hassantu laka tahsinan. Sehingga sunnah ini adalah sunnah yang muttaba'ah, muttafaq 'alaiha al-ulama, dan para ulama as-salaf mereka terbiasa untuk mendengarkan dan menyimak Al-Qur'an. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab meminta kepada sahabat Abu Musa untuk membaca Al-Quran kepadanya dan membuat beliau gembira, tenang, bahagia saat menyimak bacaan Al-Quran dari Abu Musa al-Ash'ari. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bagaimana salaf talibun meminta kepada para qurra yang bagus suaranya untuk membaca kepada mereka Al-Quran. Dzakara hadza An-Nawawi, An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kemudian
Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam memperindah suaranya saat membaca Al-Quran. Disebutkan oleh sahabat yang mulia Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan bahwa qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-isha bittini waz-zaitun. Nabi suatu saat mengimami para sahabat, beliau membaca dalam salatul isya surat At-Tin waz-Zaitun. Faqala Al-Bara, sahabat Al-Bara menyatakan, "Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu." Aku belum pernah mendengar seorang pun yang suaranya lebih indah daripada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, tentunya memperbagus suara tentunya tidak hanya sekedar berindah-indah begitu saja, kemudian tidak berusaha untuk mentadabbur Al-Quran dan mempelajarinya, mengilmui, memahami tentang kandungan maknanya. Faqala rahimahullahu ta'ala wa yurattiluhu, dan juga membacanya dengan tartil. Kama qala ta'ala wa rattilil qur'ana tartila. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, wa yurattiluhu yaqra'uhu ala tamahulin, membaca Al-Quran dengan tamahul, ay mahlan mahlan, tidak terburu-buru. Iya, tidak terburu. Dan Nabi SAW di antara sunnah yang datang dari beliau saat membaca Al-Quran dalam sholat atau di luar sholat, itu beliau membaca dengan ayah-ayah, ya, dengan tamahul pelan-pelan. Nah, karena dengan itu lebih mudah untuk yarsakh wa yathbut fi dzihn. Dengan membaca Al-Quran secara perlahan itu lebih kuat dalam ingatan, memperkuat dalam ingatan, dan juga lebih mudah dan membantu seorang qari untuk mentadabbur, memahami kandungan makna dari ayat-ayat yang dia baca. Berbeda kalau bacanya terburu-buru, ya, dan disambung-sambung. Walaupun itu satu yang boleh, namun itu agak sulit bagi dia untuk bisa mentadabbur Al-Quran. Sehingga di antara sunnah saat membaca Al-Quran yaitu dengan tartil, yaitu tamahul, liyakuna aunan ala fahmil Quran. Ini kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, agar bisa menjadi aunan, sebuah bantuan, agar dengannya akan terbantu, dia akan terbantu untuk bisa memahami Al-Quran, watadabburihi. Kemudian

untuk bisa memahami Al-Quran wa tadabburihi. Kemudian qala wa wasafat Aisyah radhiyallahu taala anha qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah radhiyallahu anha menyifati bacaan Rasul alaihi salatu wasallam, faqala wa yaqra'u bihuznin wa tadabburin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasafat Aisyah radhiyallahu taala anha qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqalat kana yaqra'u surah fayurattiluha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu terbiasa membaca sebuah surat dan beliau membacanya dengan tartil, hatta takuna atwal min atwali minha, hingga bacaannya itu semakin panjang dari aslinya, ya, dari panjangnya surat tadi itu semakin panjang bacaannya. Kenapa? Karena Nabi baca dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian al-muallim menyatakan wa yaqra'u bihuznin, dan juga membaca Al-Qur'an dengan menampakkan kesedihan. Wa tadabburin, dan dengan mentadaburnya. Wa yas'alullah ta'ala inda ayatir rahmah, dan memohon kepada Allah saat melewati ayat-ayat rahmah. Wa yata'awwadzu, dan juga berlindung kepada Allah ketika melewati ayat azab. Nah, terkait dengan membaca Al-Quran dengan al-huzun, yaitu tahzin, at-tahzin disebutkan oleh para ulama, tahzin biqiraatul Quran. Ini sebuah masalah di mana para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukumnya. Apakah boleh ataukah tidak boleh? Apa yang disebutkan oleh al-muallif di sini adalah qaul, sebuah qaul, yaitu qaul al-Hanabilah, madhab al-Hanabilah, madhab al-Imam Ahmad dan a'immatul Hanabilah, bahwa membaca Al-Qur'an dengan at-tahzin itu satu yang boleh. Apa makna tahzin? Tahzin itu artinya talyinus saut. Dia membaca dengan melembutkan suaranya. Wal khudu, dengan penuh kerendahan diri. Wa yadhharul khusyu, dan menampakkan kekhusyuan. Ini bacaan sambil ya pelan, sambil orang melihat dia seakan-akan orangnya ini lagi nangis saat baca Al-Qur'an. Khusyu dia baca. Nah, ini makna tahzin bi qiraatul Quran. Sebagian ulama mengatakan hukumnya tidak boleh. Kenapa? Mereka mengatakan karena ini bisa menyebabkan riya. Bisa menyeret dia jatuh kepada riya. Namun pendapat dari Al-Hanabilah dan yang lainnya dari para imam, mereka mengatakan hal ini boleh. Ya, termasuk Al-Imam An-Nawawi juga menyatakan bolehnya hal ini. Barakallahu fikum. Di antara dalilnya mereka menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wa huwa haditsun sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an alladhi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhshallah." Ini dalilnya. Sesungguhnya di antara manusia yang bagus suaranya saat membaca Al-Qur'an, yaitu apabila kalian mendengar, menyimak dia membaca Al-Qur'an, saat kalian mendengar dia sedang membaca Al-Qur'an, kalian menyangka dia seorang yang yakhsyallah, yang takut kepada Allah. Nah, ini. Di dalam riwayat yang lain dengan lafaz inna ahsanan nasi qira'ah man idza qara'a al-Qur'an yatahazzan, sesungguhnya di antara manusia yang bagus bacaannya terhadap Al-Qur'an, yaitu apabila dia membaca Al-Qur'an yatahazzan, dia nampak sedih, ya, takut, khusyuk saat membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala saat menafsirkan hadis laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, beliau menyatakan ay ayyaqra al Qur'an bi husni sautin wa huznin wa tadabburin. Ini tafsir dari Al-Imam Ahmad. Bukan bagian dari kami orang yang tidak yataghanna bil Qur'an, artinya yang membaca Al-Qur'an dengan

dengan husnul saut, suara yang bagus, kemudian dengan huzun, dengan tahzin, menampakkan kesedihan, kekhusyuan, dan juga dengan mentadabbur makna dan kandungan dari Al-Quran. Sehingga Allah Ta'ala alam bisawab, terkait dengan tahzin Al-Quran, ini suatu yang boleh selama tentunya tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan artinya tidak melampaui batas. Ya, sampai menangis-nangis, sampai meronta-ronta, sebagaimana dilakukan oleh kaum sufi. Nah, maka ini tidak benar. Baik. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبعا

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي